0: Asuau Tamaima.
1: Tapi aku ngavi mantan penegihozau di Clifford Anthony papanau id rock and roll minumpus ite babazan. Padahal nozau tada aku tahu dodong sebab diti insan po aku tahu dan dia zu tu minampai aku dego diti babazan sohinai desan jam mantan pedi jam kotu tahun pun minit dodong sebab om gisam nih timpu diti. Tadi kadahi vai makin ngau diti babazan panakan hozau tada minggu do untuk tada minggu diti om nagi panakan hozau tada aku tahu do minggu tiso. Untuk dia zu pinambuzu depason nung kitim puzon tino nga kohombus ku dia zui pason nga video zu om timpo de baina diti kangan di zuri ti abal toni bo montok tadau baino
0: abal toni bo tadau baino.
1: Kapanguzuvan tuduvan teknologi kapalintan GovTech id Sabah kiguno mana kapaghuanan kuma nangangazan tuhun magigizon om kapahambusan katainan miyampay kivaza. Montok patanto kalaja ko gompit kapalintan hobi auhan o sikap om nagi oswaw mamamaguna. Nabahos di Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor penentudukan GovTech papatanto tuhun magigizon do sebagi tonudon tagazo. Namat ino na bos idatu Sri Hajiji kapasimbanan digital nga kiguno idsuang papoing kavas kauhanan papapanaw pangindapuan id Sabah. Kotihombus manakaday da mamagazat papapapu om papapu ekonomi pogun. Kadisido kikoy mauan monodo miyampay o sikap kikogi ginovo tavasi om kikobinsyanan kuma pakakalajak palintan na po nga misin tagazo kapanampasi kuma teknologi montok pagkangan tuhun Sabah. Pinapobi o kapalintan himangato si mga padngay bulinggit son taon kuma pumadam pogun Sabah. Montok papapantod pinggisaman manahob kahasanan dada o manguhan ahal sosyal id nazatan timpunon. Nabos di Montili konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun datu Julita Majungki kiguno o sokadung di patihombus montok papatanto ababazan tapi pimanan om kapangipapan anu pahambuson miyampay kivaza do kuma tuhun magigizon. Tahu nga pod makikinabos Sabah pinakazan kuma Mesir di minsusodab konyab do moy pangaput panginabasan id University Al-Azhar om Mahad Kiraat Shobra Al-Azhar mantad ginumudino duvang padam vahu makikinabos na kotoy mo sakaday do Council Ugama Islam Sabah MUIS om duvoh makikinabos sinakaday do Yayasan Sabah. Paghoy dino minakinungaw pahay di ziho do pason panansunudan mantad di Exco Ugama Pogun Datu Dr. Muhammad, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binasa di mohengan MUIS Datu Seri Panglima Yahya Husin. Gontob kavasa kumalaja di nakopus pambalajalan om pinghudan teknikol om vocational TVET papampay politeknik om college community policy id gontob di kapaponsiko. Montok taon duvangaybu duvangpadam himo nakapaswat a politeknik do sizam ngapadam vahu titik himo piatus namot sizam ngapadam vahu titik vahu piatus montok college community. Nabos di mohaingan opisol totuo sedafiat sindiran berhat datu awang butaman awang mahmun ningka koton dino sinakadung dobo gizan ngawi iki pamalanan tauhud omo sikap miampai kam pazatan hobi duvang padam tahu ngaibu tambahut pamohonan patotoka pogun i papatantu da kurikulum di pinotaunda tomoi mo mipahud miampai gontob sampamagunan. Ababazan kem kepimpinan kesukarelaan beliak berkarisma kanu manuidong pamumusaw kababago dai tatanga kamuhakan suvai ko kapanamba tapi piumanan kokomoy tanggungan dioho idsuang manunda de pogun nabos di Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi taba datu Nizam Abu Bakar Titingan ababazan nokomoy manak osivatan kuma di mamampazat kanu toyhan om pinghudan sebagi buan.
0: Abal Tony Bo Tadao Bynum.

好了，我们先来听这首歌，橘子味的青春都是青春的。然后呢，待会儿呢就会和大家分享今天的节目内容呀，记得留守。

典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

月的天，慌慌张张的家。

Sabah VFM, V Good.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, pitu kam bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Jima teno boy.
2: Kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
1: Boy dekau anugra. Mimik nu amu make boy. Ngelakan membazir boy.
3: Teratibi kadinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lah, kok pun meduai tekanan langan lah, kok pun ngawal bosuan kolesterol.
4: Amun run bencana alam dokon kok liut, tanak runtu kok gempa bumi, anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda, lebih-lebih lagi kerungaian nyawa. Tentu ni, ngembanan pedih, kok trauma, tak mangso, tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti, muan sokongan moral, anu daras, tak gai, anu ngodop, kesusahan, kok pen, ndok gai berusaha, kok bersabar, ngodop berkoro, atau bensono tuh.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Mido RTM. Klik Benek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso, Sabah BFM. Siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: My card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan dibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kopan dedangai inisiatif kopan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang teru akses. Insan ban bege amun MyCard Bitrat kam nyak kulit teru akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
2: Sara ale endo niak buar makai boy. Tenang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopok alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing, manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no. Ngenda kok merakso amun ruun, paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip, amun merus impon, makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
3: Tratibika luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang benuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, ni umuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

0: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Keempat kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 06-369-403. Balikanku 06-369-403.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Hai, Ming. Ala pelurus no kereta na tu. Parking di kepala palap. Susah kan dia mau pasok parking lek na tu tau.
2: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ai ne. Angkat ku dok bembangan tu dau.
3: Ha?
1: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kan dia mau muka beluang kereta ni. Ha, pian nak menterak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no? Amun ni ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
2: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
1: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no.
2: Bana pala.
1: Bah, pelurus no kereta no eh. Sekajap je tak eh.

0: Stratibica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Stratibica, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo giti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

0: Kreatifika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langan la ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif doken ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluatu minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.

0: Siaran sama
1: Ala Bana.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abar.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
5: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Dengarkan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Yap, 23 bagi buan September 2026. Terima kasih kakal bersama kok kami di siaran sama Alabana tak kemuap tu. Dari pukul telur kemuap sampai no tak jam kedua, pukul 4.2 minit kemuap. Selepas saya akan sambungan timbali pukul 5 sampai no pukul 6 kemuap. Terima kasih, terima kasih Tabang Dinakan yang kakal bersama mengkali kau penutan kami di siaran sama Alabana. Kau pernah ingin ngendak kami tak live, boleh ngogok tak live TikTok tak kemuap tu, dong lupa tap screen, share bila lagi live tu kau pun dong lupa untuk follow dan akan paling penting dong lupa follow supaya senang lebih ngechat ian maku lagu ka, nuju salam ka, nuju lagu ka atau mun idea ka, mun pendapat ka, ini yang jo ingin kongsi bi, boleh komen bi tak live tu ataupun tak chat messenger ko. Jadi syarat ni senang jo, tap di screen eh. Kau pun jangan lupa follow. Amun niat lagi boleh follow. Amun aino follow, terima kasih. Terpaksa kita kan yang sedang diemplanan, palap-palap diemplanan selalu. Semoga selamat teko, tak tunggu niogo. Kau pun terima kasih. Kena sentioso menit siaran sama. Kena amun niat kam, sieno kami. Amun niat kami, niat no dayak atai bi. Kau. Yang sedang diemplanan, palap-palap diemplanan. Jangan lupa untuk sentioso ngejogo kesehatan, ngejogo keselamatan, ngejogo diri, ngejogo atai, ngejogo tuturan, ngejogo pengendan. Ngejogo pengkalean ko. No lingkus selalu bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kepen muat no yang alap-alap tak jomo, baru no pening alap-alap pepen akan ngogo engkiti. Okey, amin. Ya napa dinakan-dinakan tita kota blut, sihat ka jomo kota blut. Dinakan-dinakan tita tuaran yang sedang mekale kau pengendak kita tak live tu yang abar. Dinakan-dinakan yang sedang bersama mekale kita tak papar, un ka jomo papar mekale kita. Dinakan tita keningau, tak pitas, tak kudat, tak kota marudu, tak sempurna, tak semenanjung pun un bersama-sama kau kiti. Selain boleh mekali kiti tak Astro, tak siaran wau pituk kosong, boleh pun bersama kau kiti tak RTM klik pituk kosong wau. Kau pan download bi jo RTM klik tak telefon bi, ataupun ngendak kami tak live TikTok. Tap screen, share lagi live tu, mangku lagu, komen bi jo lagu yang paku bi. Dong malu-malu, yang penting secara sopan. Kau dong ngegak-ngegak terus muan lagu seolah-olah ngegak-ngegak je begitu. Jadi mesti assalamualaikum DJ, boleh maku lagu nan tu, lagu tu lagu sano, begitu jo aku tak sian. Baru lagi leti sanang moso ni mamis, balawak dekat leti moso ni. Kau amun terus maku lagu nok-nok, tapi niat muan salam, niat tilau-tilau abar tu dah ngegak-ngegak je terus. Tergegak lah pan kita kau.

yang akan bersama mengkali siaran sama. Terima kasih Tak Syam, Tak Rabi, terima kasih Tak Mitu lagi, Raida, Kak Raida Bandar, terima kasih Kak Neng Koneng. Lawaklah orang ni, Neng Koneng. Kata Neng Koneng, Neng Koneng, cukup long kodong.

Ya, kakak bersama kali siaran sama 4:15 minit kemudian. Kakak lagi bersama kau kami. Kau pun yang sedang hendak live tu. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share be live tu. Kau pun dong lupa follow dina kan. Amunkam follow sanang. Amunkam aku lagu buli. Amunkam nuju salam buli. Amunkam mau ngejemput ngendak kawin buli. Amunkam mau lan-lan mangan buli. Amunkam menteko-teko salam buli. Ian jo amun-amun bi. Komen bi me. Follow bi kami supaya kita lebih senang si urus, si bincang, si atur. Okey, sini kita boleh berjiwang-jiwang. Engkau lagu selekat kita itu luar suara Rojai. Iko si boleh maku lagu un sampai marak lawak lah nong lah. Lawak lah DJ lah. Momon lah lawak. Un pen maku lagu lagi. Jadi amun sekiro-kiro ni un lagu-lagu mi mungkin eh terlimpas-limpas kunek nak kita. Komen bijo balik. Komen bijo balik lagu-lagu yang paku bi. InsyaAllah yang anu ti eh. Tendak ti kita ti eh. Ti eh. Peling ti. Okey, tapi untuk daya ganti-daya ganti lagi bersama, cuba tendak ti tak WhatsApp tu. Barak ni. Kajak tendak kuduk kau WhatsApp ti tu. Assalamualaikum DJ. Bolehkah maku lagu tujuku tak bangun keluarga aku yang sedang berkali siaran sama tak kemu waktu. Lagu Ian boleh. Boy kakam amun maku lagu aku ngedulek niak ko. Aha, jadi sanang jo sekiro ni kam maku lagu komen bijo tak live tu atau dedek bita nombor kami kusung di kau siam 4 siam 0 7 wau 7 wau. Ulangan ku balik kusung di kau siam 4 siam 0 7 wau 7 wau.

Kakak kita diam segmen nekot-nekot lagu. Okey, una si yang kot tekot, una si bana jawapan ni tapi tajuk lagu yang salah. Una si penyanyi ni bana no, tapi tungan penyanyi asal penyanyi yang salah. Nah ini. Lagu Starus ni tu mungkin un yang niat ngerati tapi mungkin un yang ngerati. Jadi cuba teka bi. Tekot-tekot tajuk lagu. Kemuap tu engkau lagu Starus ni tu. Isak, dua, telur.

Ya, saksi cinta ti sampai ti matai. Mungkin kita pukul 4.40 wow, minit kemuap. Jadi, dembuak pabaran Iono, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang akan merun Karnival Pendidikan Madani tahun 2026. Pejabat Pendidikan Daerah tak ketetapan tu 26 September 2026 lo Sabtu tu. Tak lima sensaung sampai no lima kemuap tak SMK Petagas. Jadi tabang ini nakan. Bolehlah untuk sama-sama ramaian Karnival Pendidikan Madani. Wow, Karnival Pendidikan Madani tahun 2026, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang tak SMK Petagas pukul lima kemuap. Lima sensaung sampai no pukul lima kemuap. Un-unnya. Okey. Dikit lah pabaran kok yang boleh sama-sama kongsi di tak kemop tu, tak bangun dinakan yang sedang bersama mekale. Kok pan, antara pengisian ni, you know, pameran atau booth-booth, pameran, forum dialog, ceramah, ceramah anti-bully, kok pan solat subuh, program sukan remaja, cabutan bertuah, kok pan senam robik tak SMK Petagas Penampang. Jadi dikit pabaran yang boleh somo-somo kongsi ti tak ke muap tu. Kau pendem buat lagi pabaran Iono. Epingono pabaran ne. Kajap ke mah. Okey, nantu. Mekale kam. Iono anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan penerun tak 26 September tu pan, do Sabtu tu tak pukul wau setengah songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kau pun boleh tinutan program tu secara langsung tak narusan radio Sabah FM, Facebook section hiburan kau music, kau pun tak RTM klik. Rancangan tu bino khas le Kerajaan Negeri Sabah dinakan. Jadi sepembuat lagu akan bertanding kulit juara. Sienka teruat nobat sebagai juara anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 tu tekokam ramai-ramai tak auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah JKKN. Tekokam ramai-ramai tak pukul wow setengah songom tak lau Sabtu tu. Okey, dokok biasa ni nakan kita akan mengkali berita antawa abar-abar dia melat pukul 5 kemuap. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku tak kemuap tu sebagai daya ganti bersama tak kemuap tu minggu-minggu jakam. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Kita berdayak-dayak lagi engkau lagu-lagu yang sedion kutu untuk kau.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu, program pertukaran malap lagi pelancongan Sabah China. Kawasan penonoman tahun industri akan pinoyo lagi tak Sabah, abar-abar sepenuh ni. Program penukaran pelancongan budaya ke industri antara Sabah kot China pinoyo lagi untuk mempenik ketekuan pelancong kot pen malap hubungan udara Kota Kinabalu, Guiyang. Delegasi Sabah Kinatuan Lek Menteri Pelancongan Kebudayaan Kuala Alam Sekitar LAD Datuk Jeffrey Arifin, program pertukaran pelancongan Ngogo Guiyang tu murun pemai industri pelancongan Kumpulan Kebudayaan Kuala Persatuan Perniagaan Media Kuala Agensi Anu Sekait. Yo ngejadian tungan moyo lagi promosi Sabah malap jaringan industri kau penmuka peluang kerja somo bau kau bongon set strategik tak China. Aliman Guiyang, program pertukaran nut ngelibatan An Shun kau Chong King kau ngelibatan penyanyi Anu Tekilo Sheila Hamzah anu malap lagi elemen budaya kau promosi. Diam di kau kenyataan Datuk Jeffrey Maraan, hubungan udara perlu sinukung le usaha ngujudan pemakuan pelanan untuk lebih ramai pelancong China menek Sabah sebagai tungan niogo. Usaha Tun Tudoni ni harap mempenik kunjungan entawa ketekuan pelancong untuk kelapan tak pemai kekuri industri tempatan ko sukungan laluan KK Guiyang. Sementara China Eastern Airlines merancang nambah kekerapan pembeliangan Shanghai Kota Kinabalu tak duo ngabut telu dembangi. Aliman malap lagi kok moyo lagi pembukaan Lantarus Beijing Kota Kinabalu. Datuk Jeffrey Maraan rancangan tu binincang diam setemuan bersama kok pihak pengurusan syarikat tak Shanghai. Barat ni pengukuhan hubungan udara engkau tarus ianya penting untuk nukung persiapan Sabah ngodop tahun melawat Sabah 2027. China kakal sebagai pemacu bok-bok pertemuan pelancongan tak Sabah. Kawasan penonoman tahun industri akan pinoyo lagi tak Sabah. Selain engkau kejayaan penonoman tahun tak pitas anu binuat le Acacia Forest Industry Sendirian Berhad IFISB ngasilan pulangan Boijo tempoh matang. Pengurus OYO Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah Safoda Datuk Baharul Raza Cuprat Marak perintah LAD mesetimbang kawasan unit pengurusan tahun FMU anu gagal tinangun untuk sinerahan tak Safodah. Itu tujuannya untuk penonoman tahun tak kawasan eh. Spesies Eucalyptus pelita betiru tonoman bok-bok ni AFISB untuk penggantian Acacia mangkium anu bineranti engkau berperingkat kena masalah penyakit. Spesies tu pengen potensi anu langa untuk pineroses jadi kertas kopan kayu beruti papan lapis vinyl kok bio pellet untuk menok pasaran domestik kopan ekspor. Diam di kau pencapaian IFISB nonom wow 1000 hektar lekat 25 ribu hektar kawasan projek ni. Nagu syarikat tu sebagai pemeluar hasil ladang tahun paling langah tak Sabah teko 2025 tu. AFISB ngerancang nangun industri hiliran dokon ko kilang veneer ko pelet untuk mempenik nilai tambah sumber kayu lekat ladang tahun industri Safoda. Usaha tu ni jangka muka peluang pekerjaan ko malap rantaian industri perkayuan tak Sabah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Pelajar Sabah mengkulik tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Melanjutan pengajian ta Universiti Al-Azhar Kok Mahat Kirat Shobra Al-Azhar Mesir. Gepin aku untuk ngendok peluang tu nuntut ilmu sealap ni kok pun ngejogo jati diri setak run tak meluar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali Maraan, pelajar anu terlibat perlu muan tumpuan sepenuh ni terhadap pengajian sebelum mulai balik berkhidmat tak masyarakat Talatu. Berani MUIS sentioso ngepastian kebajikan pelajar gai, terpeliharo narusan pengendan lebih bertarusan ko pentabangan pegawai anu buai tinugasan. Untuk sesi 2025-2026, jumlah semimon pelajar Sabah tak kedua-dua universiti teko tak datus 24 orang. Ko pun kira-kira 15 pelajar sedang nambung pelajaran tak Jordan. Dengan dalam tempatan teruat danda RM10,000 entawa sepumbuan penjara jikamun gagal mayat danda lek pihak mahkamah seksyen Tawau Bojong Akun salah pengen barang kawalan nyaun permit. Kesalahan tu ni dakwaan utan seksyen 24 dikau Akta Kawalan Bekalan Sepusiam 60 dikau Bosuan bersomo peraturan telu seperaturan dikau peraturan-peraturan kawalan bekalan Sepusiam 74. Mahkamah Nut Maraan kok pemerintah 500 kilogram selan pemapi kok 2,126 kilogram gula pasir anu teruak syak barang kawalan pengen subsidi kok pen teruak sita di MKS tu untuk nijadian hasil kerajaan. Barang-barang gaya kodok kawalan yang teruak sita sinerahan tak pihak pendakwaan selan engkau seksyen 26.2 Akta Kawalan Bekalan Sepusiam 60 dikau. Kes teruak kes ni urus pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau Nur Fauziah Najuliti Muhammad Amin. KPDN Maraan pihak ni akan berkompromi terhadap enggau-enggau pihak anu terlibat diam penyelewengan kot masalah guna barang kawalan bengen subsidi. Dinakan sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Program pertukaran malap lagi pelancongan Sabah China. Kawasan penonoman tahun industri akan pinoyo lagi tak Sabah. Begini abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini bersih nunting Legend Uramahin, lekan seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Somoko DJ Azmi.

Ya, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Lagu pembuka dia segmen menit-menit lagu Yono. Ah, Bungo Atai Raida Banda ko Asri. Mau kita pukul 5:10 minit kemop. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama tak kemop tu. Harapanku momon sihat-sihat kok pan, senang-senang atai, murah rezeki selalu, sihat selalu. Ingin bersama ngedak live, ogo bijo live tak TikTok. Ingin maku lagu tak WhatsApp, maku jakam tak kusung di kau siam 4 siam 0 P2. Wow, P2 wow. Jadi untuk dia akan di bersama tak kemop tu, terima kasih yang sedang dimplanan. Semoga senang-senang atai selalu bersama-sama engkau kami tak kemop tu. Dia akan tikam engkau lagu-lagu yang pimpin aku. Lek bangan dinakan-dinakan di dari pukul 3 sampai no pukul 6 kemop tu.

macam-macam. Manuk-manuk lembogon pilaku ado ampun. Kalang sama jauh-jauh, metiru aino pada bau. Manuk-manuk lembogon pilaku ado ampun.

0: Gokam. Dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul telur ngabut 6 kemuang. Terima kasih.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur ngabut jam 6 kemuang.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Siaran sama.
1: Alap, alap.

Ya, dengarkan terima kasih bagi semua kau aku dari pukul 3 ngambut sikot-sikot nak pukul 6 kemuap tu. Sikiro ni unsalah kau silap sebetar bersiaran dinakan. Maaf jo beragam-beragam kita yang alap enindo ni alap etiniman tio-tio. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo kau pun muat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi badanku kan mengkau dua buat lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanha Balahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Program Pertukaran Pemohok Bot Pemasialan Sabah Cina. Kuasaan Pananoman Taluni Dusri Akan Ni Paluha Ni Sabah. Program Pertukaran Pemasialan Budaya Maka Industri Antara Sabah Maka Cina Ni Pakansang Aku Maka Songan Heka Ataka Magpasian Risab Mahok Pot Hubungan Udara Kota Kinabalu Goyang. Rombongan Sabah ia magnakurak memantiri pelancongan kebudayaan dan alam sekitar negeri Datuk Jeffrey Arifin. Ngaka pagtukalan program pemasialan ni Guyang pagtipunan pemain industri pemasialan kumpulan kebudayaan persatuan perniagaan media maka agensi Abahala. Ina ni menjari mata gamaluhaan pemantugan Sabah amangun jaringan industri di Sabah muka peluang baha umag tawang maka sehek strategik ma China. Sedimin Guyang program pagtukalan risab nebia he ansun maka cungkin maka pemiaan penyanyi tamasuhul negara Sheila Amza ako maka pahongpot palkala budaya maka pemantugan. Paremda kayu haka Datuk Japri matua hubungan udara supaya ni sokong maka usaha maujud kahandak langganan ako labi heka aamin Cina amasial amene Sabah selaku patujuan. Sementara HA China Eastern Airlines menggarak ngondop kararanan paleangan Shanghai Kota Kinabalu 7-2 ngabut mintul lurangan lau sedimina muka pelapayan patui Beijing Kota Kinabalu. Datuk Jabri Arifin ngahaka gara inaani ni isun merempak bakan nama ka pihak pengurusan kumpani inaani mas Shanghai. Talakna pamuhang potan labayan udara ina ani mustahak ako maka sokong hek magsakap Sabah nabung tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Cina natas maka polot jatan kasongan pemasialan Sabah. Maka lawi 570 maka 6000 takka aa masial mareom timpu walum bulan pertama tahun iti pasonga 720 maka sa titik 6400 magbidda maka timpu dalua tahun pelapai. Datu Japri ngahaka kasongan peleangan ina ani akan makasongan ekonomi risab maka maujud lawi heka peluang 7 pengusaha pemasialan hotel, restoran, maka perniagaan tempatan Mas Sabah. Kawasan penanaman talun industri akan dipaluhani Sabah. Susulan kejayaan penanaman talun ini anima pitas yang antanan He Acacia Forest Industries Sdn Bhd AFISB maka paluas hasil pulangan baipa intim pumatang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah Sapoda, Datuk Bahrul Reza Ciprat Asa-Asa, perintah lahat amikilan kawasan unit pengurusan hutan FMU hingga gagal dibangun akokni saharaan 7 Sapoda, matujuan panaroman taluninan. Ginis neonan Eucalyptus pelita, Putina ani menjari ni tanom utama AFISB penganggantian akasia magium ia ni harokan nak meak hok nak sabab masalah panaki. Gini sina ani taga potensi ni proses menjari katas kayu baruti papan lapis vener maka biopellet pinabilihan mariom lahat risab ni ekspor. Sedimin hei pencapaian AFISB maka tanam 8000 hektar min 25000 hektar kawasan projek na. Amatan nak kumpani nak ni menjari pemelos hasil kebun talun akaluha Mas Sabah ongkon ni tahun 2020 maka 5. AFISB butina ani megara amangun industri hiliran but nakilang wener maka pelet ako maka songan heka hasil pakonop min kakayuan min kabun industri Sapoda. Usahai na ani ni jangka muka peluang paghinangan maka mahongpot perantayan industri kakayuan Mas Sabah. Mariam soal community projek AFISB tahun palawai nia taga 60 kampung maka muan manapa atujuh labis sangpu maka ruang 1810 Mariam maka lekoman kawasaan hinangna.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Makana kisku Sabah hingga kolek tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUI senambungan pangaji ni Universiti Al-Azhar maka Mahad Kiraat Syubra Al-Azhar Mesir. Ni soho ngak manapaat peluangan untuk ilmu sahab-habna maka mandiri toongan nak togol meluasan negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUI Datuk Ramlan Awang Alima Totos maka naki skul maka bea supaya hungun toongan nabung pangaji selagi halam pabalik maghikmat tujuh masyarakat melahat titi. Talakna MUI sidaro ngila-ngila kebajikan maka naki skul ina adi tapai lala mina pengawasan misai harokan maka bantuan pegawai yang maghinang. Masesi 2020 maka 5 ni 2020 maka 6 heka kami mohon makan nak iskul Sabah maka rua-rua universiti ina ani botitui nekot-nekot na dahat 20 maka 40 manakala jajahan sangpu maka 50 lagi maremana nambungan pangaji ma Jordan dengan lala tempatan di pain sangpuk ngibu ringgit atau sangpuk bulan jil bang gagal mayat dak pain bang yai gagal mayat pain mahkamah session atau bayi pain ang akun sa taga ayai kawalan misa niat permit kasa anina anini dakwa miak seksen dompuk makasa akta kawalan bekalan sangpuk makasia menompuk makasa nibasa magbea maka peraturan tulus sab peraturan dakayu peraturan-peraturan kawalan bekalan sangpuk makasia pitumpuk makampat maka merusak pemerintahan 500 sangpuk kilogram insalan pamalam maka 2100 tulumpuk maka 6 kilogram gula anu hingga ina ani ayai kawalan taka subsidi maka disita mariam kes yani pinamisa ai aku tak pajari hasil pemerintah badan ayai ngek kakawalan yani sita nendean 7 panda awahan magawai maka seksen 262 akta kawalan bekalan sangpuk makasiam on nompuk makasa kes niantanan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau Nur Fauzia Hana Juliti Muhammad Amin Pembubus Abal bersampai pabalik habal mustahaksi program pertukaran pemohon pot pemasialan Sabah Cina kawasan penadaman talun industri akan dipaluhat di Sabah Betina Balahat Kohopiti Mari Sediahan Jenora Mahin Min Seksyen Berita Ehwal Semasa Terjemahan Nabi Hinangku Kandi Malaysia Madani Assalamualaikum

0: Sogol biar makale.
1: Kalau gang kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi di barang sanak dan akan mai rupain kamu ke kalesiran hiling sama Julia Haji merasa ni an kaam lagi ko PTI ngabut ni di segi tu yang kita magapa insyaallah. Jadi dah kita magpahai kasuli lagi pali buas tanah lebih dahulu jikil selawat maka bang magarib insyaallah maram di sagunam sangpu maka tuluh ni lagi ada kerengai minit min batinaan untuk kita tenang-tenang ninggian waktu maka insyaallah mudah-mudahan nambalnya ai alal akan kita maka paghati pabalik libuas bang magarib untuk dambila pantai barat itu

0: Pakalehon bi kami?
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap.
2: Ambangasa.
3: Alhamdulillah. Selamat hanoyan salat waktu magad ni badan sarorakan di bila pantai barat. Magabangi kam minta dang agad basa do waktu isya ko habitu masih lisag. Oh pak belum mana reki it minit na lisag pitu 22 minit ko hab waktu isya untuk pantai barat. Jadi sana kan wayne di sagenom 20 makan 6 minit ko hab 20 makan 6 di sagenom 20 makan 4. Allahu akbar, ingat ya time nya ndak tua sebenarnya tanda tahun.

Yung sa ganun doon po, makampat. Jadi, yata, heta magsuli sa naka, insyaAllah, bangin niya, kalagihan bi. Jadi, yung sa baran sa naka, mabiyak pasan, ataupun, mong ongka-ongka, bilahi, pakalabi. Ataupun, nalipaun ka menjari rusab, masih lagi, balbaluba, halara kayu umbo, sa hena, paghatian, tapi, ay, karena media sosial, tinaan ni sa naka, maay-maay na, hanya sa jaruna jadi alhamdulillah sareng nga pagsukulan he kami ni maransana kana mini Sabah VFM hanga bay Sabah VFM lagi-lagi na ngunungan aku magsulu-sulu maram sareng healing sama ko hapiti jadi ko hapiti suli-suli activities ni tunggu lah sabay sa paliku ni maransana kan haka-haka ataupun ay napain suli-suli dan segala rakan ta penggiat-penggiat seni karya-karya seni jadi bang ini ay insyaallah untuk lebih awal itu sapali kunikaam insyaallah mudah-mudahan nambahnya Allah ma minggu hari ke itu 20 makan 6 hari bulan siam lau sabtu lisa gualu maka tongak sangom akan bangi badan serahkan ma kawasan Kota Kinabalu itu ataupun magsekotan maka Kota Kinabalu hani waktu nganda nisagina kan matakah ni nganda anak sian anugerah juara carta lagu artis Sabah musim kasangpu makonom nah anu hinang ma auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi menjari risab ndak bi kandi magnyanyata magbabaran mah JKKN ataupun nganda siaran langsung min Facebook siaran radio Sabah FM risab mah Facebook section hiburan dan music RTM mustahak da RTM klik jadi rancangan ini po khas he pemerintah lahat Sabahan jadi sarangah he pagsukulan tam sana kan ay rupain nihinang he RTM itu sida ahia sokong min pemerintah lahat jadi anak kona ani yuki magandig bah maram ay rupain untuk nabu maka nganda kasongan kemajuan lahat insyaallah.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah sarang ayah pinagsukulan deka amsarakan maram waktu itu masih lagi aneh anakku ngabai sabab FM sarada ling sama jadi turulan ku lagi min haka-haka pasal juara carta lagu artis Sabah musim kasam pu makan nam tu sana kan anu hingga maduan pu makan nam hari bulan itu jadi sang pu ongka akan ni pag atuan ongka maram juara anugerah juara carta lagu artis Sabah musim kasangpu makan nama antara sangpu ongka itu ya na bukan milikmu ongka Andrus Disyah semarakkan harapan Maximus J komposer maka penulis lirik Maximus J bukan milikmu insini si Rusdisha komposer Rusdisha maka penulis lirik Black ongka katulu bahagia tanpamu kahira maisarah komposer maka penulis lirik Edwan Abo ongka keempat lumagad oku dika Renal Guntabeda artisna komposer maka penulis lirik Ia Kandi yang satu Moses Brian Clay komposer Don maka Moses Brian Clay penulis lirik Don mungka nusul mungkin hari esok nayongka anhe kuinera komposer maka penulis lirik Clarence maka Bob atau Clarence alias Bob Clarence alias Bob ongka bintang menemani bulan ni ongka anhe Adli Nicholas komposer maka penulis lirik Adli Nicholas Kandi memori ongka an Felix Agus komposer maka penulis lirik Junjun mawar merekah Adang Mareza komposer Nabil Syafiq penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar maka pengupus ongka gasang pu hati bukan mata Narcissus Justin Misin komposer maka penulis lirik Ia Kandi jadi ongka ingga akan menjadi juara untuk minta daniti sari-sari anda tama 20 maka nomor bulan siam 2020 maka nom itu lau sabtu lisak walu maka tonggak sangom ma auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah takakam magbaan-baan.

Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Raino ringo humuyun ahun upamahunan paskon ku Ihendria Neklon Pahulu ahora akasi bonsoi Program pembaliran panambuluyan mensu papasingkotra panambuluyan Sabah am China Libong nu intok pananaman rekatanan industri ras Sabah koyon poyo Program pembaliran ra panambuluyan kalayan am industri nu Sabah am China Rayus Piroton kuna munduk rara tangan nu ulun anambuloy am apakah suang rapan sayaban Kota Kinabalu Kueyang. Delegasi Sabah Hino kinetuai nu Menteri Panambuluyan kalayan am libung nu kinayano negeri Datuk Jeffrey Arifin nambaya ra ulun sinimimpung ra industri panambuluyan kumpulan kalayan pasisimpungan pantatalanan angaho am agensi Sino Kasungkai Tino. Program Minotorono Patandu Rapanambuluyan Sabah apa pirot rapahinsupan industri ama maruang rapahinsupan nakabahu ambay ararangan pahinsupra China. Suain tora Kueyang program Hinopono pinaralan ra Anshun am Chongqing. Liliwara Hino China Eastern Airlines Asia maruang rapan sayaban into ra Shanghai moira Kota Kinabalu duo suku talu pan sayaban ra Sangoro kumpani Hino Pono maruang ra keluahan angukab ra bayan pan sayaban Rayus into ra Beijing moira Kota Kinabalu. Rahu konor Datuk Jeffrey Arifin babal hino inayam rapat nu pahambatan ambay ratayar pengurusan nu kumpani hino ra Shanghai. Rahu kono poyo pamaruangan rapan sayaban Rayus akasip kapio ulu kono rapat nu pamalairan tahun melawat Sabah 2023. Libung nu intok pananaman rakatanan industri ras Sabah koyon poyo. Itu nintaran rakan sena suku nu intok pananaman rakatanan industri rapitas. Ondo tinampilanan nu Acacia Forest Industries Sdn Bhd AFISB. Pengurus mayo nu inan ang muasa kasingkatan katanaan negeri Sabah, Safoda, Datu Bahrul Razak Cuprat, alansan da perintah negeri. Amahuang apatak ra libung nu unit pengurusan hutan FMU ra Ika Pinasingko Tras Safoda sokon ra intok pananaman rakatanan industri. Raino taun no Eucalyptus pehlita asuang tinanom no AFISB malit ra taun akasia. Ondo atatalai sokon ra karatas baruti papan lapis venir am biopellet am talanon ra randalom am lusar no pamahunan. Liwarahino AFISB nantanom ra 8000 hektar intor ra 25000 hektar intok no projek hino. Hitores na pasau krisilo ra kumpani apa sila ra umas nu umo katanaan asuang kapio ra Sabah insomna tahun 2025. AFISB raino asia pasingkot ra industri hiliran kono kilang venir am pelet ra ingkota pasok ra tahun hino. Intor rakatanan industri Safoda atau telai talanon ra loho asawat. Hitu pun amin su papalera keluhan pangkerajaan am apa yang kota ra industri nu tataun ra Sabah. Projek AFISB ra tahun na kasaydi pinaralan ra onum ngoper kampung am nanak rakan sen ra nakasail oper am 2000 balungatus ngaulun ra landalom am libung nu intok hino. Susumikul nu Sabah hinisupan nu Majlis Agama Islam Sabah MUIS sanunggu ra pengebasan ra University Al-Azhar Mahat Kirat Shubra Al-Azhar Mesir kini tak otontong mubas mahalung ra babar ra boy nilo sino ra intok hino. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali Nambala ilo kasip mengura pengebasan muli anak ra pantalima dan suangan ra negeri hitu. Rahu kono poyo MUIS rayu sahalung ra kebajikan nu susumikul. Ra tahun 2025, 2026, atus 2024 ngolun susumikul interas Sabah dan nunggu ra pengubasan ra karuo-ruo nu University Hino di luar operam lima ngolun poyo mubas ra Jordan. Popornur lio kupoyo aho ra akasi bonsoi. Program pembaliran panambuluyan minsu papasingkot ra panambuluyan Sabah am China. Libung nu intok pananaman ra katanan industri ra Sabah koyo on poyo. Inunio popornur aho nu pemahunan intora radio Intora Sabah BFM kasarulaan rahumurut aho hini riki romos raho rijeno ramahin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, Kansan Rondom, Kansan Naki Dengar Rasa Babi FM, Kansan Lulaan, Nahun Murut. Pasti nak kalian takkan onsoi, orang itu bahagia pekaka, orang kata lura minggu. Nahun do raka dongo peram telu hari bulan, na bulan ke siam dongo ribu dongo peram monom. Aka wakai rakoni Hendra Neklon, segera kapa paran mesiaran takara jam ke siam ralon dom itu. Maka raka tutunan bahagia-bahagia takkan muslimin dan muslimat, na pura jam ke tulu dongo peram donga mini, takkan suku timpun wa azan isyak, dan libung na kota Kinabalu, amitokon undo nahun do, ina tangan undo kena pasal lain mai ratu gerno orang kata lu minggu bahaka bahaka jam ka belur alondo makondo ina tangan rimbai pahilion amlan sanaura akau kerotan kiringo segera ke paparan siaran makono sumimpung maya angundi sumilangan mai rabilin tarin meyondra sabab FM ralondo hitu amrai sakan kiringo rimbai rimbai hitu rimbai intori Daniel Ison Angkorom dari rimbai ningkalanan ra inda makono pantaman dari Resal Fred Ijaisa Ampalang dari Mbai Amaluput Ravayaku.

Sunu rekasahukan dako param talu ariburan sila kalimo 1906 ngopor amsiam Majelis Gerakan Negara Nambal ara falsapa negara moligan ara rukun negara. Rako param talu ariburan sila kabalu 1903 ngopor rukun negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan dewa magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong ita kau unsuon, mokonora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kera ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja, ya genio tinggal airu pemagunan takau. Pator gemagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara tipenetikan, mengurumat amam palio, maraginio mengaruh rakan sayang dewa magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh mambal arah tanak panah longgom takau, amun kalau manggal arah undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh reta kau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragine takau manirong rama magun, ondok menghormat am tumutun dekau layan rondo

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik ya keringoh kutu.
1: Iyo kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono ming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau ti minga.

عالية رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Amin ya pakai itu nari ngomio nimbai intori cegu Stephen Jimin kelondo bilin nama labusan nengi pita kara jam ka tulu telo ngoper ngam nitra londom merapah kap hakat teka muslimin dan muslimat kan saya napa ralan ras sambayang muyon kono rapina balak kura itu ni pakai pegaka jam kabalu ralondom kondo ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion kurondom itu pakai pegaka karo rono nasungkai tra ingkalan no sangulon ruando jadi rimbai ralondom itu rimbai Diana rinimbai ri Atin Balon rimbai bi rimbai Jumera rinimbai ri Jerry Kulobon jadi abli kono undian miun ra Facebook TikTok kulikona WhatsApp ra kusung rondo siam apat siam kusung tiluk balu na prajam ka balu ra londom ami tu bahu bahaga bagaga kono kondo kula-kula intok kono pinabala angulu nurang-arangan takara media sosial mayar kodo na pabalaan ondo pinasila no kapisan na hilong ra babal no kawanan na Malaysia ondo na pabala ra kinabalo angulo awas mahalo amahanit inilayan nasok ra kula-kula negeri kono Perak Terengganu Pahang Selangor Johor Sarawak Sabah Pahak Pekaka Sabah Selora Asak Pansiangan Teno Mambakut Beaufort Kuala Penyu Keningau Sepitang Suk kono rasandakan Yuhino Tongot Kina Batangan Amra Tawau Pahak Pekaka Selora kono Kalabakan Nuli kono Tanah Pasir Simpungan Labuan Kina Waloh itu Nila Nasauk Suku Rejam Kasiam Ra Londom itu jadi lansan Ra Tiak Penuh Intok Muyun Dan Kiralan Intora Intok Pangkerajaan Muli Rapahun Lansan Ra kono Onsoy Onsoy Aka Suku Ra Aunyak Penuh Intok Suku On Muyun Pahak Pekaka Amra Setakan Kini Ngora Rimbai-rimbai Itu Rimbai Dan Taman Ri Ebi Suhaibi Abir Sangulun Rala Asandong Intora Di Era Nebawan Misal penam sangulun dan ngubas Kapam sangulun guru Cigup Pahaga-pahaga Merimah itu Rini Baino Nantam Beri Ben Simon Ringhok Muyun Bulintung Ansayong Sudan Bahu Nurimbai Kandui Lumayau Rini Bari Syahrudin Ampak

0: Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaligagan takau mulupio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ara limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu nakaririti pun dukaligagan takau suang nano matang nyak keran. Malisun gumai makapal ama pajak atan matang balon takau ikinyo lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloi magalung raka pasawan ruinan am masalok mangin jagup silin arung am kabang rapunutup muka mulukoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakau matu nayuk masalok lumingat rakaligagan ru lalaing takau. Ipakin nibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Amin, baka hinyo kono kula-kula pambalaan rapat no kono lisun raka pohino baka baka jerebu raraino nga maya ra kono nahilayan ra status no indeks karamalan no angin ondo na pabala ra nasuangan no into kara Sabah raino baka baka ra kono bacaan IPU alintanga. Lintang tu bahagia-bahagia kategori na tu interali mengopor mesa suku atus bacaan IPU hamano kono hino taka pono kono sinusu apakuling ra kono activity ra lusar no pahun kono rayus halung ra kapihahan rapat ano kono patno jerebu kapam listen to raraino jadi hino bahagia-bahagia kula-kula kono ra kono bilin kapihahan rita kakawi mihdopeo na perjam kabalu ralondo ina tangan rimbai pahilion baka bekaka rilu kupeo rimbai e ralondo itu rimbai ri atin balon rimbai ninggalanan ra diana rimbai bi rimbai jumera rimbai ri jerry kulobon jadi beliang undi maya ra facebook tiktok uli kona whatsapp no sabah bfm jam ka tulu apat ngopor tulu ngamini teralondo baka bekaka itu rimbai intori cigo kirit jack nakalisar bagu.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Rimbai pahlion pakai-pakai-pakainya itu dua rimbai naring omion dua rimbai aku dengan kalan no sanggulun ruandu pakai-pakai kau untuk kena pahlion ke rondom itu rimbai rimbai Diana rimbai ri atin balon rimbai bi rimbai Jumera rimbai ri jeri kulobon jadi kondok timpu segera jam kapal lepas ngoperam 5 minit ralondom itu pakai-pakai kau pengataran mion rakono undian ra Facebook TikTok kulikono WhatsApp kusung rondo siam apa siam kusung tuluk baru ra kono dua rimbai pahilan ku rondom itu lalu ayak pahak kebegaka batik kenyak rimbai kapo ambi hinoyak kono pakuan miun kono angundi ra dua rimbai mondo pahilion ku ra londom hitu jadi kan senyak pono rarangarangan takau ndo kono raino angkilingo maya ra media sosial nusa BFM makan do rangan-rangan takara TikTok hai kan sen alon do namian kami pahagap kaka melansan nao kono insupin mio nao prior link nu live takara alon dom hitu pahagap kaka ngibit takara rangan-rangan bokon maya kono sumidangan ra Sabah VFM ra TikTok nu Sabah VFM uli kono ra Facebook live maya ra RTM klik uli kono keringahan mion maya ra Astro Balu Tuluk Kusung ra siaran nu Sabah VFM. Arli aku payo rimbai rimbai Diana rimbai Atin Balon rimbai B rimbai Jumera rimbai Jerry Kulobon liwang kliman dakono undian no rangan-rangan takarono itu pahaka-pahaka pasal lain ko rimbai no naso kerajaan ni datangan rimbai pahilion raminggu nakasel tili merimbai antanom rimbai konon do ahulit nasungkan da sanglun kalawon numuro tininggalanan riantanom sudah bahun rimbai intori razimin ribin indak sayang jadi nasuangan rimbai-rimbai no pasal lain ko rono itu pahaka-pahaka rimbai-rimbai ra kono tajuk nano ingga jalan no sanggulun ruandu itu nintaran dah kena tema no inatangan rimbai pahilion dalam nama itu pakar kakak rimbai odah hulit nasengkait sanggulun ruandu tininggalanan ri Diana Jumera ringhot takah.

yon pagab gakay na ito kuno na rin ko moyon rimbay onsoy pinasalula ko rimbay antano mentori Afizal Kiko inda sayang mentori Razimine Ribin. Jadi Reno pagab gakay na tangan rimbay pahilion rimbay E rimbay Diana rimbay itu rimbay ri Atin Balon rimbay B rimbay Jumera rimbay ri Jerry Kulobon. Jadi buli ko nang undi teponyak E kapam B ra Facebook TikTok kuli ko nang WhatsApp no Sabah BFM. Makondo kula-kula makondo undian ondo ini tarano rangarangan takara lo nam itu bahaga-bahaga ka sentra kuno undian no kono yak pano bilin-bilin hitu intori Jong Jovi kan sena londom kono DJ pilihan ku rimbay e pengkwanangan riun nilo ongon kan sayan bertugas DJ Henrya pengkwanangan no kono yak pano Pita Kilan Robert Berto Ipol Irik kan sena londom nu oro ka talu di genria kawin orang-orangan sama BFM onsoy kena pengkodangan hitura WhatsApp nu sama BFM kan senra londom rangan takan iti pako mintura kampung Kuala Kahaba undo asya mayangundi ra inatanga rimbay pahilion ra londom hidu kono ora katalu amangundi aura rimbay B rimbay Jumera kan senra londom nijang kerajaan rasa BFM rakota kinabalu kasalulaan rahunung murut ra tukir-tukir nu londom pengkonangan rangan takan Floreta Kinajil. Hai Floreta rimbay pilion ku kono rimbay E pengkonangan makonek pono rangan takahito Peter Gabriel. Hi Peter Gabriel mangundi ra rimbay e pengpanangan kano hinyo kula-kula komen no rangarangan takara londom hitu ra TikTok pano amakondo rangan taka MM Suk ra hitu ni nangundi ra rimbay e nakaya ni rangan taka muna kapang pano asihanyak pano ra rimbay e ra londom hitu rimbay intori Atin Balon Diana kono jadi ini apa kabar kakak makondo patimpu lolono talong ngompor ngaminit pangataran miyon ra kono undian ra duo rimbay pahilionku rimbay E rimbay Diana rimbay B rimbay Jumera toilis rumbang rimbay E kono hit rimbay E jadi ini kula-kula undian nondo napukuin terang-arangan rayus angator ka ra undian na kaya nurangan taka ra TikTok rimbay B 225 kono main kono ngaram yang kami bahaga bagaka itu kono lapon takara kono pasindanganan taka liliwa nung kora kono rimbay rimbay anu murut rais taka liliwang kuliman poyora kono bahaga bahaga taka bokon mahuang ra kasiha nu huang nilo ra rondo intara dua rimbay pahilion kono nom itu bahaga bagaka kini ngo takara dua rimbay rimbay ra huangku ra pahulili bahaga bahaga ka popular nak tandul kapio salak ka ulun-ulun umurutnya kulun-ulun dusun ulun-ulun kadazan pono asihan dari rimbay itu nak kayaknya ulun-ulun serara semenanjung ringoh minyan baga-baga ka rimbay intori Maxius Gaya rimbay Umi rimbay intori Ebi Angkaas rimbay Brenda keroron rimbay pono ahulit nasungkait ra kono ruan duit ninggalan dari Umi Brenda

0: Timpakon rangangai calon paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingkuna yo am tantamon rumayus syukur bilur matong. Mimpun datano nakabagu kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon syukur sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulinto paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan am karigaran dulinan, lumingat kapal pendung masau.

Yo bahagia bagaka ngaraka poko no prison ku rakula kula pa yon dia nuna poko interarangarangan dalam nom hitu hitu pasko ku lohonu hata no orang nenso bahagia bagaka undo pinasila no ina dan nguasa industri geta Sabah LIGS susunu hata siam karinggit o pengosin sakilo kapingan ikai nov grade kesa limo karinggit apat ngoperam dan ngosin sakilo kapingan ikai nov grade karwo apat karinggit limo ngoperam siam ngosin sakilo kantaran grade kesa RM5 dongo per ngosin sakilo kantaran grade karuo RM4 telungo peram telungo sin sakilo si karap RM1 dongo peram siam ngosin sakilo jadi nio pahaga bagaka lohon hata undo pinasila no ina nanguasa industri kita Sabah LIGS lohon ora oro nunsau dongo peram 4 hari bulan na bulan ka siam dongo ribu dongo peram manom na hondora oro ka 4 ram minggu jadi nio pahaga bagaka katutun anda rangrangan takau untuk Kelly moy kono pantalan rahata ra orunun suau rusun kura ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion kronom itu bahagia bagaka rimbai rimbai A, rimbai Diana, rimbai ri Atin Balon, rimbai B, rimbai Jumerang, rimbai ri Jerry Kolobon, kelak-kelak poyo undian na puku antara rangarangan takara londom hitu kan senra londom rangarangan inaya semidangan maya Facebook live no Sabah VFM kan senra londom rangan taka hitu sabing kanggot megawi no rangarangan kono Sabah VFM pasti rangan taka onsoy rimbai pilihan ku ralo nam hitu kena rimbai B. Hina DJ pengkonangan kena pengkonangan yang penuh yun sabing kangut kondo pitukilan rimbai E Jabi di Kambrin Damin Gunting Josi Mindong kondo yang penuh rangan takah hitu Ibramat Akib Assalamualaikum Waalaikumsalam kena intara Bandar Raya Betaling Jaya Selangor ralo nam hitu kena nangundi ara rimbai E Rimbai Diana. Hai, ini Kansen Rondom darang-arangan taka Elizabeth Bird Roman Rings Kansen Rondom kena Kansen Romin kami bahagia bagaka melansan da kerorot kawan kidingo suka raka paparan no kasalula anah nomorot Cempaka Biru Rimbai E kono paling konangan kono yang penerangan taka ra TikTok no Sabah BFM Zeti kapi okey no rimbai e kono makan yang penuh raitut ni inggalan no TikTok no rangan taka mana-mana ia dan ngundi rimbai bi rimbai jumera jadi ni apa kapi kakak karuro no rimbai penuh kono aswang peminat jadi kelima ni taka sekunapu raka paparan pangalapan kurang undian rajam ka balu apan kong param lima ngam ni terlondom bahagia kakak ra kono pasal lain ko rimbai anda asok ra juara stay mansor rimbai e kono C. Lufia kan sen ralondom riun DJ hai rangan takai itu intro Johor Baru pengkonangan nang kini ngerasa babi FM ka salula anoh numurut melansa norm yang kayu pakai bagaka ansen nang sukar anak kawan kini ngora kawin nuri marimbai pasal lain ko ra londom hitu pinelar ko ra kono playlist pang kini ngahan takara rimbai rimbai ra londom no oro kata lura minggu hitu jadi rosan taka ra kono akhirnya ngopo yora rimbai-rimbai bahagia bagaka nasuangan no rimbai-rimbai ralo nam hitu pasal lain ku huli tra inggalan no sangulun ruadu itu ringhot teka rimbai pantaman tri api yang susun Helda Robert Dayang Herida sunan bahu no rimbai intori Nordin Palanuk Jessica

Pahilion, Pagalga ka, Rimbay E, Rimbay Diana, Rimbay Riatin Balon, Rimbay B, Rimbay Jumera, Rimbay Ari Jerry Kulobon. Jadi ini oh bahagia pagi ka, dua Rimbay Pahilion Kurondom itu. Aswang rang-rangan teka Reino, nangatero ko nung undian nilo, mayara TikTok no Sabah VFM. Kula-kula yung turahin oh bahagia pagi ka, Cik Lufa, Miss Juhria, Gempuan, Yana Mandua, sangulurangan teka Raito ni kandok binati kaninggalan na to, Dizo, Dayana, Ondo, kami nilo, nangundi ra Rimbay E, liliwa ra, kundiak puno rangan-rangan teka ngundi ra Rimbay B, Rimbay, kuno rangan teka hito Pili Boy, Christy, Justinus, Tuju Joakim, Ukti, Fila, kami nilo nangundi ra Rimbay B, kundiak puno rangan teka, ra lonom hito pahaga-pahaga ka, Nur Cantik, hai kan sayan Iwing kono Rimbay E, Seni Golok Rimbay E, rondok po yo TikTok na tu, kau lagi kono itu inggalan nu TikTok na tu baga-baga ka Rimbay E. Jadi nyo kula-kula pilih no rangan-rangan takara londom itu nga aun Rimbay Asok la juara tutunan takal 5 nga minit intro rahino angkini ngota kahaling Rimbay baga-baga ka itu Rimbay Rinordin Amparang Homion Rimbay no Betty.

Amiyo bahagian na itu rimbay ono nasok rejoran ni natangan rimbay pahilion raminggu hitu rimbay raun DNA rimbay Diana rinimbay ri atin balon jadi pengpanangan kono marimbay no rimbay hitu pono inaya live takara ra itu ni pengpanangan kuramian kawi pahaga bekaka sumidangan da kawi no platform media sosial no sama BFM mo kono ra TikTok mo kono ra Facebook live mo kono pono maya ra WhatsApp ang kidingo keli ra rangan taka ra radio ra kerita ra reino setrahino pahaga bekaka sama BFM pon aringo miyun mayara estro balut tuluk kusung RTM klik jadi nio alu yak reino pahaga bekaka keringahan miyun ra kono sama BFM kasalulaan rahu no murut jadi ra popon minggu hitu pahaga bekaka ro kau nom minggu hitu rangan taka inayan ra libung no kota kinabalu abuli kono matong moy pahilong ra rondo poyo program ondoman no RTM Sabah pahaga bekaka yo hino anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka opor amonom kapam sabiton ra kelas opor amonom ondo man ra dong opor amonom hari bulan ra bulan kasiam ro ka onom ra minggu hitu jam ka balu talong opor ngam nitra londom ra auditorium no kapisan kalayan am kesenian nu pamahunan JKKN Negeri Sabah am rapat hino bahaga bekaka okondo kono opor merimbai yang bayar aku no komposer no rimbai-rimbai ni lo bahagia bekaka ahili rapat no rondo anugerah rimbai no Melayu bahagia-bahagia ka ondo pasal lain ra Sabah FM jadi ni o manungkor takah nak takaran sungkor ra rangan-rangan takah rayus kena pasingkot ra industri music no pamahunan takah hitu nak kaya ni o bahagia-bahagia ka rimbai-rimbai etnik rimbai-rimbai no murut kondok rangan-rangan taka ra rimbari mana kabahu pali rai itarin muyon ra RTM kena ngi beta kena pantiliran taka ronom itu bahaga bekaka hirani ku aka ra duo rimbai ha rimbai nak lair intori marais pelanuk kawai kapoi papari bahu no rimbai intori Joshua marais ondek penuh ahuli terasa ngulun inggalan nurwando ninggalan dandri ilau ini kanser ondom kanser nanti guys nak kita rakoni Hendra Niklon kena alasan on soira kena pahinu pemuyon ralo nama hidup bahagia-bahagia.

kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onsoy.

0: Kopi serangan tuang-tuang tabit Malaysia Madani. Baina kita hong di tika barit no kayunan pulang besen kui Floris Philip. Kopi gulu da pangat tulu da kabar-kabar. Aba bayan pegialanan papagirot ketombulian Sabah, China. Kayunan pananaman talun pemerudan man penggoyo i Sabah. Kabar pen penu. Aba bayan pegialanan ketombulian kawasanan om pemerunan id biolitan Sabah om China montok pepengkawas ketombulian tutu membului om pepegirut piramutan tawan koti Kinabalu Guiyang. Delegasi Sabah binoyon di Menteri Ketombulian kawasanan om koyonan peseri Lipagun Datu Jeffrey Arifin. Ababayan pegialanan ketombulian kuma id Guiyang Lilo menimung pepegirut pemerunan ketombulian tinimungan kawasanan kaisan pemadagangan media agensi gampit. Osiliwila dadun pepenggaya kentutunan Sabah menuridong piramutan pemerunan mengungkap kesuatan pisakudungan wagu miampai pedoko koruhang strategik id China. Soi ke Guiyang babayan pegialanan dilo pepohampit Ansun Chongqing miampai kehampitan susuminding nintutunan pegun Sheila Amza untuk pepegirat hal kawasanan kopaintutunan. Id isa kaintalangan Dato Jeffrey Minaboros piramutan tawan osokayut sakadungun miampai ninggisaman papaharag kepekianuan tindalanan med lobid agumu tutumambulu China memilih Sabah soy ke koyanan ketambuluyan. Ninggisaman dilo kalansanan insan-insan pepengkawas ketumbulian tutu membului menahak kesedangan kema pepegirat pemerintah nakoyanan menakadung ketilambusan wawayan keke Guiyang. Damatilo China Eastern Airlines mamalan memeruhang keseruan ketuludan Shanghai kot Kinabalu kumat induwa gisem intolu sangadau. Soi kemamalan negi mengungkap wawayan mitilombus Beijing kot Kinabalu. Datu Jeffrey Arifin Minaboros palandilo pagiba barasan id piruban miampai bagian penguludan kompeni dilo id Shanghai. Nokain talang nikidao kepegiratan piramutan tawan mitilombus kiguna montok menakodung kepesediaan Sabah menegoang tahun tumambului Sabah 2020 turu. China ketimporan sebagai pengusup kebagulu kesunyian ketemulian Sabah miampai lebih 500 terdapat pada 8,000 kerikatan tutumambului intimpud walutulan kebagulu tahun diti nukain kawas 2,600 numpiagalan intimpudit mibagal tahun nakatalib. Naka berusaha di Datuk Jeffrey kain kawasan ketuludan mitilombus dilo kepain kawas negit ekonomi pegun Sabah pepaharu lebih agung makasiwatan kemat mengusaha hotel, restoran kapadagangan nukoyanan id Sabah. Koyanan pananaman talun pemerunan man penggaya id Sabah. Susuhutanan kinalantayan pananaman talun dilo id pitas di nulu.dot Acacia Forest Industrial Sendirian Berhad AFISB di kapanahak keuntungan katalib timpud otua. Mengulut dagaya lembaga kemegotan ketelunan pegun Sabah Sapoda Datuk Baharul Raza Cuprat kikalansanan perintah pegun kanu mengadang koyonan unit pengeludan talun FMU di tahun keburu untuk ketahakan kemas Sapoda untuk kontolun penanaman talun dila. Spesies Yoklepus pelita banyak diti nasilui tetanaman kepegulu. AFISB mentok mengolon Acacia Mangium di pinatingkot magisusuhut mantana kebelingkangan terul. Spesies dilo kikamilaan takawas mantara masai, sumiliu karatas, kayu baruti, papan lapis, vener, biopellet mentok pemadagangan dimostik padagangan di labus. Mentok dilo kinagampatan AFISB mananam 8,000 hektar manta 26,000 hektar id kainan projek daw. Pupasilu gampadi dilo sebagit papalabus hasil ladang talun babustakawas id Sabah gisem tahun 2025. AFISB bainaditi mamalan popoburu pemerunan hiliran bagal ke kilang vena pelet muntok papengkawas gatang kayo, mantad kayo ng talon pamarulan sa FODA. Ningi sa Manila, pikikiram mong kab kasiwatan karaja, ang papagirot piramitan pamarulan kayo idsaba. Muntok hal magigyan, Project AFISB to nakatalib, papahampit anam na hapad kampung, nakapanahang kasanangan, kumalabid hapadam 2,800 magigyan, isuang pasarili kayo ng kapagiratan.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Susumikul Sabah di Kanung Konsinan Mantan Puruan Agama Islam Sabah MUIS di mengoput pelajaran Kemaid University Al-Azhar Mahad Khirat Shobra Al-Azhar Mesir pekianun menggunakan pihak kesihatan misting lantau senang memegampi kegiratan tinan selinaid di Labus Pagun. Bayan Tufisir Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali pida papansol susumikul di kahampit osakayut meningkanan pempenuh kumaan pinsinglan paguloy gumuloy kumaraja kumaid magigian id pagunditi. Nakaintalang nagidaw, MUIS kasasari manantog katundudan susumikul dilod o gumpi mayad pamagan pangantangan mitilombus o mayad pahumpan tupisor di pinakaraja. Muntok sesi 2025-2026, ginumutin sanan susumikul Sabah id kedua-dua University di Labayna, karikot hatus 2024. Damot, pikikiro 2025 susumikul, masagan mengaput belajaran id Jordan. Bisa kedungan University Malaysia Sabah UMS maya fakulti pemuteraman Lestari ketinanan ketundunan paganakan angkatan tentera bakat Kem Mawila 2 Sandakan mengungkap kesiwatan kondolihan pinsingilan pemuteraman Bobeswago maya projek hidroponik pintar sawi salad. Petulun longkod kelastarian libat sama masyarakat UMS Dr. Awang Sufian Abdul Hamid Binaboros projek dilo menahan kepailan teknologi hidroponik pemampur bakat sebagai kepesediaan meneguang timpun kepinsinan. Soi ke menguntung kesiwatan pemutaraman sebagai kenunuan pemeruhang, soi ke menekodong linggi saman lit kemayan tanaman dapur. Projek hidroponik pintar sawi salad kigatang hatus dua napot dari beringgit tila napo ngak kosinan mantan Kementerian Ketinggalan. Pinagiro tilo katimpun tulan kasiam na katalib gisam tulan kelima daun niti papahampit hapadong walo tutumanod. Damat tilo mangulod projek Dr. Siti Suliza Selamat Minaboros telusiri pisinglan pinagirot mentok pamagampot projek dilo. Papahampit tilo menunuduk UMS id kagaran terul hal kapamarumbak tutunaman Teknologi Internet of Things, IoT, Sistem Hidroponik Kapadagangan. Tutuman lagi anuan dot kepailan karait penguludan walaid otomau sistem penanaman sistematik. Saya ke tudukan lagi meneribau ketinggalan di keimbulai selinaid timpun penanaman. Pangantangan misusut pilagirot menonoriuk untuk terau kaiso kelima. Damat menonoriuk memusai pangantangan sekukurin insan sembulan. Muntuk menantud o sunang kapapanahid penanaman o menunu nopo kebelingkangan anud seribahan tosisikap. Sungulun kusaya nakayanan nakayanan didanda hapun ribringgit teko pentulan manjilo nung aw kabayar danda dot good section tawaw sara minangakun nakasala kisangano babarang atamangan aisa pomit. Kasalaan dilo dinawa tuman section diwana hapun miso akta kawalan bukalan hapun siam anam na hapun miso binasa miampai kauturan telu sub kauturan satu kauturan paramangan bukalan hapun siam turun hapun mapat. Kut minamarinta 500 kilogram tumau pegensok om 2100 teludah pada malam kilogram gula babarang tabangan kisubsidi sinita id case dilo niman lucetak mentok silihon hasil perintah babarang akan ke tabangan di sinita pinatahak kumad bagian pemadawan tuman section 2062 akta kawalan bekalan Hapudam siam anam na hapudam isa. Kes nulud Dr. Officer Mamadawa KPDN Rantawaw Nur Fauzia Hana Juliti Muhammad Amin. KPDN pinapapansal bagian daw amu misa kodong kumat anggodonggot bagian dit kahampitid kasansalan kasalam mumaguna babarang tamangan kisubsidi. Idpumpusan siguto kawagot itulod at kamar-kamar. Ababayan pagyalanan papagirot katamulian Sabah, China.
Koyunan pada naman talun pemerunan man penggaya id Sabah. Ingka kanat kabar nulu di Jenora Mahin, manta section berita ehwal semasa, pinadalin di Albia Justin, mentok keselimbahan berstusun.

Dat bijna tam naik jam ke setiap dua dah pada turun minit atau tuang. Amit masa dat mungkin orang tiga selimbahan bersusun. Pasti kau dat ogi kina tu mengambil dah mai gya tap tap kya. Lega-lega dan minta das. Pita kilan, hai kapi serangan kita tu orang tabi bebasan lagi kemadia. Pasti kau pita tu tap tap kya. Pasti kau kemadia kayu dit. Masa makin orang tiga selimbahan bersusun I Jesus Gasing kau bersenangan lagi kumadia posisi kau tu makin orang tapi naik kau kan jurat anugerah juara carta lagu artis Sabah musim kau pada menem peharan dan kedua nak pada menem datulan kesiam diti untuk terau kau enam diti rikat jam kewalu terlalu nak pada tertuang Datilaid Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Bila kau tumalu dat program biti, sampai keselimbahan miti lembus, mayat Radio Sabah FM, Facebook section hiburan music, negiid RTM klik. Apa-apa yang dapat ditinggak? Awitan pidatama dat perintah Pegun Sabah. Dalihoi mai hilaid JKKN dah tarau ko enam litik ya tu harat pialaan anugerah juara carta lagu artis Sabah ampi pira tu seminding dot megiala dot untuk dila Zura Zur kami serangan lagi kumadia posisi ko tu mekidangau lega-lega tadi kau tap-tap ya Share teka dong aku apa nak follow di TV Sabah BFM nga ba mai gya follow

Naiti sumadakdot rumah dawe mata di Delson KB. Posiko didi tu makin dengau City 3 kihoi kalau kihoi aramaiti kia.

0: tips makikit waig. Giratana panampan dat paip waig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kisuang dat waig. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram dat tanom taika panusid karita. Gunaan at bagas, waig pinanusid sada, piyak, rapaon, kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan, lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manuko. Kadapad sun alay tamat. Gunaan na produk dit kasanang dat mangalud bil latirik.
1: Hi, Margaret. Kabisarangan na kita tuwang umadiya. Pansin ko itong makinangaw. David, kabisarangan na ito tuwang. Susunang ko itiya lang sa natiyang na asunang. Abi Uncle Janggut, kabisarangan na ito tuwang DJ. Dumaron ti bayna iti kampung Kuala Mansok, Tambunan. Amo di ka pumutong dat suab ka daw. Aduhi, kaya ko rin pa di akong katamadan dat amo mutong kaya. Ko rin pa dumaron di kaya. Pasiko, Uncle Janggut, i-Kate Duli. Hi, kapisalangan na totoong ni Jeff Law. Kuro-kuro na kabarno ka. Hi, nag-i-Kate. Kapisalangan, masasarang iti. Pasiko. Pasiko, di kayo di masapadat. Makinong ko sa limbahan, baro susunit eh.

Tapi yang kau kan jurut kempen menelur raha PPVM yang pasok kadung kerajaan unit tabung raha walai pengobatan Queen Elizabeth II. Iti dapat program kempen menelur raha diti. Lagi pahoran lagi program jualan rahma madani. Dut kedua nak pedam turut jualan kesiam diti. Jam kesiam dut kesuaban. Gisem jam ketelu sesedepan dan tilai Dewan Serbaguna Vista Melintad Pinampang. Kempen menelur dan terhak menagi program Jualan Rahma Madani dan kedua dan hapudam turut tulang ke siam jam ke siam dan ke soaban gisem jam ketelu sesedepan dan tilai Dewan Serbaguna Vista Melintad Pinampang. Lapan itu lun kiriman, saya pernah luar datarha. Saya ke meriti pemuali barang madani kia. Jualan rahma madani. Lili, kami serang anda tu tuang mantah dah Nelly. Kadau, posisi Nelly tu makin dengau. Kami senangan kemadia Josie. Pongsi kau tu makin dengau. Abi majakong majuna. Senang tentu yang terau kota lu DJ. Tambah lu di Sabah BFM kaditi. Lagi Terry Tigabil. Pongsi kau tu makin dengau. Jena Takag. Kami senangan tentu yang DJ Flo. Kemantian selan tambah lu Sabah BFM. Be good. Pongsi kau tabi pembebasan kati. Abi Josie Mindong. Kami senangan tentu yang DJ Flo. Abi selan tambah lu Sabah BFM. Be good. Tabit pembebasan, ponsiko ka ponsiko lagi kumadia Josie, abi Miss Karina Nina, asalnya tetuang DJ ka, asalnya tetuang lagi, abi Kanomi ka kantala, kapi serang ada tetuang DJ ka, kapi serang ada lagi tetuang kumadia, ponsiko, mai di kayo tap tap, lega-lega ten, minta das, perikata gisam dah lima dapat ke tetuang mai dah. Justin, kami senang ada tuang Madia pun si kau tu makin dengau. Abi Izan, Dumarun nama ti keningau bayi nak. Oh, kio, Dumarun ke Izan pun si kau tu papai lah. Hinang kau Dumarun itim putih. It bayi nak apa hiti kau ti kena balu. Pedang pinampang nak hingga darun. Oh, nak darun. Pela aku dari kayu hinang kau Dumarun dah itim putih. Pasti kalau kau di like, share, lagi follow di tit kesuliman Sabah BFM. Bah, memalis ke aku kena, makin dah ada sinding di tit. Itu sini mantadi Anti Maslina Astaga Nopiak.

Ya, jarang di buka live kyo. MM, ukaban ko di, no? Nunga si Otan na mga ukab. Masikaw na di kayo, dit masa padot magkinangaw, maharat hapad pa minit, ari kata jam ko hapad at tuang, palamas pasan kya. Nila ko dat mamasan, maya dat live TikTok, maya live Facebook, lagi maya dat WhatsApp. Nung siwatan nga, mamarabit ako nagi dat pamalahon telepon. Bagang, kabisa nang anda tutuang lagi, tapi nang izan ka daw. Pas ikaw bagang, tu makinang ko lagi. Tapi nang ko, tupis pelajaran watas penampang, papahara de Karnival Pendidikan Madani, 2026. Tupis pelajaran watas penampang, de tarau ko 6 liti, ke 2026, de tulang ke siam, jam kelima ke saban, gistam de jam kelima sesa depan de tilaid SMK Petagas.

Suzana Suzy, kau bisa nang ada tuan kemari ke Densanan, DJ Alansan dan Susan untuk Densanan. Mungkin ni aku dah sending di John Paisa, bolehkah kadau entahkan penekia Mary. Suzana nong harati sending dot baina. Abi saya pakai aku. Shalom DJ Flo, yaku i Florida Kinajil, kami serangan dato tuang kumadia. Abang yung sanan magkikinang sa Babi FM, baras dusun, sanang kapia. Magkiyo niyo kung dada sining di Sitim Bandaran, sikul ku guas gata nung harna. Dato sa napahin na kya, DJ Flo, kataluadan, kala ko kataluadan niki. Abi otai walu dah pada misa kati otai 81 senang tatuang di Jeff Law ka senang tatuang lagi kumadia otai ponsi ko tu makinangau abi Joby kami serangan ada tatuang kumadi ka di Jeff Law ka kami serangan kumadia Joby ponsi ko tu makinangau ba kalau hisan paginau makinangau tako da sending dite. Di sini manta di Ren Rafael right under rumah me. Kami serangan datang tuang kumadia Teresa Buyong. Lagi i Diamond Paul. Kami serangan datang tuang. Rumah samna po hiti dahai. Hiti pakan nabalu o sagit kapia kadao.

Master Pedat, Pulang Bustad, Pasal ni Glove Gelob. Ustaz Tuan ni Jeff Law, makin yang kodak sening di Gustin Agoy, Semilau, Tadau, Semilau, Kodak. Untangan pada nung harala sedih, kami Diet Chick. Ya aku mantan Pineng, Kodak. Pasikan na, Diet Chick. Abi Helen HB ngam tama di laut sending. Amahal gata-gata bayna kada. Ya amahal mahal kia gata-gata bayna Helen.

Pasigo dai to Setiad RTM Sabah. Kle Ignatius, kabisarangan dato tuang kumadia. Kabisarangan dato tuang yaku George Kimbun, manta tenggilan, makanan kesiwatan, mamasen, kumantan balut, mengkali Abdul Malik, Johnny Upin, Petrus Tambunan, Yagang Kayu Madang, Joseph Gelombo, Tempulan, Ingkam Satur, Lucy Doyo, Bagang Sage, Lucia Tati Bibi, Narumbay Pita, Hamida, Rosni Gosi, Maria Johan, Dimi Satur, Steven Andoy, Lina Melundoy, Gimol Maidan, Julita Judith, Jelina Kota Merudu, Roslia Mulia, Si Koyokmen, Yubug Adila Dubansen, Emilia Gom, pasen ku kabisarangan dato tuang tabid piambalutan kati. Yami, kabisarangan dato tuang DJ Vlog, kabisarangan iki kumadia Yami, ponsi ko tumakinangaw. Abi Rina Rin, kabisarangan dato tuang DJ, kabisarangan. Abi Peter Amahal dat gatang-gatang ngahar di it manakaw. Boy, tebrus na kadaw. Alala, palisakan na gata no Peter. Nung milang awitan dat muli, kadapo po nga idkabon. Abi Rina Rin, kabisarangan kadaw diti. Kabisarangan ang kita tuang kumadya Rina. Abi Pansius Sius, asanong tatuang DJ, kasanong tatuang nagi kumadya. Pansiko nagi dayit to harot masam makinangaw. Pansiko nagi kayo dit like. Sabah BFM, Maigya, Perikoto, Gisam 50K, Posiko Alice. Ba amiti sinding dot, sumusahat. Tumayan ko lagi, papawiti sinding mata di Syakril, Sidik, Kitimbok, Tinggurublawan. Tinggurublawan.

Surahana. Kada nahampit-hampit taikan semuliu piramutan umakaratan kadara paspiolitan. Surahana. Pegawitan telosok tulun dada kapergatan menginsada ingat kasegan okno pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggilikan pegun nungki kepailan ko sikapain opo peruput romuto asa isisiam 26 iso iso walu telu-telu teke talian tarawarau siam magi ampai toko meningali kegiratan ketinggilikan kewaigan pegun pasun diti mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

Harry Petrus, kabisanang ada tuang DJ Tambudan hadir kada pensika kumandia Harry. Tu makinang mantad Tambudan, isaiti Majayun mantad Makatol. Kabisanang ada tuang DJ ka, kabisanang lagi kumandia pensika. Abi Sutini kakantolo, kabisanang ada tuang kumandia DJ ka, kabisanang lagi kumandia pensika. Abi Esbon. Do kali Esbon. Kami serang ada tuang di Jeff Law kada liti. Roden pematun turu dot mintundul kali Helen. Aduh gila lagak-lagakan mintundul Helen. Pause ko. Abi Esbon ganit bagia DJ ka. Oh ganit ke? Petir. Abi Jack Boy kudat hadir DJ ka pause ko no kudat. DJ Flo berkudung. No kamayan nudila angga eh.

jam ko hapon na misa, doon na hapon binita, tatuang kala ko pa adap kya, amarutan ako pa ni kayo, gisam, na jam ko hapon na doon na tanga tuang iti. Aruhan, na datawi, kala ko pa adap, nung madap ko, ingat ang balut ko. Tabinay ko, it atlet karate konduan kebangsaan, Edola Ferobot, kibamasaran magawit muli na kurita, teka kereta elektrik proton imas kumad Sabah. Kereta na po nila nga nandu daw sebagi da penghupan akan ke penghupan panahakan sara da nakamanang da amas untuk pialaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2020 pada malam it masedi mased kapanau atlet di kiumur 2020 tahun dila nak pemensai sesuian sara da nakanud pingat amas ke pagulod Malaysia untuk pialaan dila it nanu minangala nakanu minangala da mabid Iran i Fatima Zahra Sai Abadi untuk pialaan pengumpusan komiti wanita 1565 kilogram i gimnasium Toyohashi. Kunsikan kumadi Ediola Ferobat tunak kemenang dot emas ke pegulu mentok dot Malaysia untuk pialaan sport Asia Aichi Nagoya 2026 it must di dot kapanau. Le ole, kami serangan dot tuang di Jeplo suk hadir ka posisi na tu makidang mantad suk. Yami keginawan kadi DJ Ratidau. Ya Yami pun si kau tu papela dah. Donald Majino Miajim KB hadir kadau pun si kau. Sapol Miki. Sapol Niki KB hadir kati. Pun si kau di kayu tu mangamalut dah mayati kesalimbahan berususun.

penerbitan TV. Abi Esbon, Posikoto Kakal, Mekidengau. Posikoto di share-share di tit live, tap-tap. Lagi follow-follow kia. Posikoto na kapia. Abi Darlin Gutak Ponsiko tu Mekidango Polinus Gion DJ Taparuk kada. Ponsiko Polinus tu kakal mengambalut Mekidango di kesalimbahan Barus Tusun. Tumbayan ku Poponin Sining diti. Di sini mantan di Joshlian Tamalut Hilod Sado Tamalut Kuhilod Sado.

0: Minsinguyat notinan tumanedok kagarason dotinan maitoriri motoko olidas pemusarahan om tinan. Montok di kiumur mantat limo gisom opurum turu taun utsoron do memonsoi keparagatan tinan nyagal ko motu ngangis keparagatan spot itualai itsikul teko miampai magigion sokukuri onam nahapot minit sangadao. Montok di kiumur mantat podum walu om itsawat utsoron do memonsoi keparagatan nyagal ko mangumo minsinguyat motu ngangis toiko minsinguyat metumanut dut kagarason tinan sokukuri hatus limo nopot minit seminggu agaras tinan pemusaran agaras.
1: Amdat peniti jam kau pada mister telu nahu pada telu minit tatuang pasikori kayu toka kalpa makinangau miampai dah mayanti keselimbahan bersusun. Awit like, follow, lagi share di tit keselimbahan bersusun. Pasti kau nak kopi adik kau. Tapi nengko Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah mengkianu perintah pegun lagi bagian kekuasa gehempit megihum panalasayan untuk mengikuri bil terik de tulun kidemuan. Penarikahan dila David Chan Minaboros kabayar da letirik ke guna pesahan kapia tu ilana panga kapagawit te ka kapanhak waya kumat mama maguna na kayanan kapangimbayat na gida kos operasi bagian pengindapuan. Kain kawasan da kabayar da letirik kanu popeng kawas da balanja operasi pengindapuan it kapagawit waya kumadat mama maguna maya keng kawasan gatang babarang serup garaja. Maya disat kepelan i David minangatak dot pipirat karalana penghupan kigunad pemesrahan kampai na rebat teka it pengkurian kabayar dot letirik kumadat magigian dit memaguna ang panghupan kumad PKS. Lagi panahakan panghupan damat untuk mengkurid kodipanan kabayar nila kumadat mau maguna ang lagi pengindapuan. Pasikori ko ito, kakalpod, magkidang awam, tilamustan kawag, magkidang awam, sinding, pamalhis sa ginawa. Iti sinding, adonara, mantadi, yus, muda, makin.

pensadya menunggu angkadat itu bal penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan no pikikir ketilambus bisom taun tiso. Temanud pangantangan bobeswago, kantakan El Nino na pubayno ngabilo garikot rontob telugod, teka adalan kulugod, dot untuk tulan ke siam, gisom tulan ke apat 2022 turu. Untuk timpung kapanaw penisan, awi dati antakan liod, ngapain kurupo kantakan libagal magalisun tasawut, adalan kalasu, okurian waig, kigunod puson kapia. Mila manggilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon

Itaka unsuan mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin rayona mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalagagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagayak takau mapain galur itakau inter rana salinot marwol am itakau pana mabulih mampatirayun ra kaligagan do inan takau sigagama. Suara akanon matandati itakau nyak matang mampabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku tanongopor ngaminit.

0: Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok puluk Malaysia tetangan yakinnya puluk layang-layang ragalur 300 kilometer antara kota Kinabalu puluk layang-layang santayaran antara kepulauan Spirit Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan rabila 1900 balung ngopor puluk layang-layang setepatnya terumbu karang ayuk untuk melinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra pulukno Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan soldier kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora inin topot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak, Kak Yono untuk timirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon. 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nusiho, abulia kasuku 700 darja Celsius. Rapat ng patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy. Yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no sihup into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Pumatinta ka pasukan kaampinan ta ka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kaampinan tanggung jawab takakawi.

0: Lumingat ru lalaing lalaing mulut bel lalagang min mekon rata tandu maruol kalindu kalem am kabang. Ya ginyo masalom mamutining kosandana linsu kapa moko sesorom sor rakalindu kalayam am intok dinensuran am kalomatiakan. Amun mokondo tatandu rakitilo matang tojo kalau mengatur lalaing min mongisikul prasikul naseri am neksor ratadika am kalau ibitonilo mongera intok nasuangan. Kapasawan nubalai matang alungin tojo, amtung rukin samol matang tobin. Baguin pangkulian arula lengmin ratimu mamatai rekuman amnyak timung mapasaw. Lumingat takau ngai, rasa bakan rumah ruol rukalayam, kalindu amnyak kabang.
1: Mental egenyo atan kulan itakau manggara, lumiman, mimbur am atan kulan itakau magayam amakiman sunur raulun. Mentor ondok monsoi matanda amaligag bagi mitrakan sukan paliso ramatanda gumogot sumingkot amagilong rabal monsoi rakayagan. Mentor ondok najajau makinwit paliso rakalo matanda masalok memamang amansol guang amagilong rakayagan rondobal ondok mantipakon. Mapakan sukra guang mentor patamuson amasalok mangkara rakikapuno babas ramatimpok dojo. Kalau peloson am oroton guang remansol mantipagon ramental. Uyu menerangan ondok mabur into poton am patunungon kapaganan. Mental maligang kayakan matanda.

0: Amun akau naimbolo ralalom paguatan, Rere bakimin makindangan, Rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan Ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki pepesan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, inter rakau pisan kebajikan mamagun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalo misa samulun.
1: Pondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, Rio Mangkara raku pula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panaut raku kuliamos, apin kapuam balon ra hiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paun dokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM teman se.

Kopi Vasian Tabi Malaysia Madani mi pai kuna gai zau Dennis Primus dan Abal Mantan Sabah VFM. Kopogu na po ngatuhud Abal. Ababazan kopia hanan kapapantod kotom huzan Sabah pogun sina. Pahabon kinaisunon pananaman tahun pemunan id Sabah. Abal paimpono. Ababazan kopiahanan kotomuhuzan ko basanan om pemunan id piahatan Sabah om pogunsina ko paing kawas koi katan tutumumuhuy om kopobu pavagu kotuhudan kota kinabalu goyang. Tinimungan Sabah binuan ni montili kotomuhuzan ko basanan om kinaisunan pasahi Datu Jeffrey Arifin. Ababazan kopiahanan kotomuhuzan id goyang dino menimung popobu pemonan kota muhuzan tinimungan kobasanan koisan pagindapuan kapabalan om agency kogompit ada di ino impon da popoin tutun Sabah popogiot pionitan om kopogukab kosivatan pisakadazan kababagu miampai pogunsina suvai ko goyang ababasan kopiahanan dino papampai nagi ansun om chong king miampai ko mungan huhumozo noin tutunan Malaysia Sheila Amzah montok papapantod ko basanan om kopolokwan. Nabos ni Datu Jeffrey apatut sa kadungon o katuhudan miyampay papaimbuhay kapokyonuan pamanan mo ino hobi o gumu tutumamuhuy pogun sina mamihi Sabah sa bagi ti katon i kapanako nalan kuma papapobu pamunan kinesanon o monokadung katuhudan keke goyang. Namot ino kiatag o China Eastern Airlines no mamauang kotuhudan Shanghai kota kinabalu na induvo gisom intahu sangadaw suvay ko manaizuk kotuhudan Beijing kota kinabalu. Na boss di Datu Jeffrey Arifin na pibasan o atag dino doid pitubungan di sino miampay tinimungan paghudan kompani na komoy in Shanghai. Kiguno na paingkavason pavagu o kotuhudan manihamus montok manakonung kapataundaan Sabah tumaguvang taon tumamuhoy Sabah 2022 kanisido. Paintatap o pagunsina, sabagi mananakaday ko sunizon kotamuhuzan Sabah miyampay hobi himangatus tu upadambahu ngaybu koy katanto tumamuhoy na intimpu vahuvuhan kumayso taon niti na koy ngavas 2022 titik o nampiatus mantan ko timpu miyaganino di taon nakatahim. Kain kawasan katuhunan mo ni Hambus dino, kapanak mazatawasi kuma ekonomi o mukapay buhay hobi ginumu kasibatan kuma mononay na katamuhuzan, hotel, restoran o pangindapuan kinesanon in Sabah kadi Datu Jeffrey. Pahamon o kinesanon pananaman tahun pamunan in Sabah mantan o kinamuon pananaman tahun dino in Pitas. Itinay na the Acacia Forest Industries Sendirian Berhad, AFISB.

0: Ketimbang Bos Kedesan. Doi Kod Finasi.
1: Doi Kod Finasi.
2: Kesehimbaan bos kadazan peposindak timpu zu da dongo subabli ti temenai koma ngavi da baino semok na jam kotu dongo subabli pungu toko. Pagui da hi san kuzia zu menpai hozo ngavi i ongo daid Kedah, ongo daid Australia, ongo daid Sarawak, om habi pakoza daid pagunta ko Sabah, patahuadan tu ongo na di bagaiti, tu kiva di ti tambaho toko maza da TikTok. Papaya ada inombo isi ada kanu mungkin ngau naikot binasi. Sebenarnya aku ngavi anugerah juara carta lagu artis Sabah. Timpu kau pedam onom pon julon untuk kau dumung pedam onom buhani tiko si zam tadau kau onom ditik de jam kau bahu tahu ngau pon minit de dongo sedap in auditorium kopisan kau basanan om kesenian pogun Malaysia pogun Sabah. Teko in Jabatan Kebudayaan Om Kesenian Negara Negeri Sabah kan itu. Oh, sama kita udah mentadai tin kepayan. Pengko po kibana ti di au kogad tu au kibana ko mahingkangan pote do pamanan. Kapasa ko mintong do ababazan iti miti hembus mazaid Lidio Sabah FM Facebook section de kabogisan hiburan o music om lagi in RTM klik ohan na di na bayan tapi na kinongon om okito maza doit kapabalan social iti au tagal mikot num au no kasibat ababasan iti na po nga novit te ko ponjulan painbida ko sa nakapalintan pogun Sabah opod hozo do man pagibo boy ay doit ga bentugan hozo umamahis do Sabah timpu ko apa dem onam niti tapi nai dia gana ko za da Rusdi Shah humo da bukan milikmu semarakan harapan di Maximus J lumangan okudika di Reynold Guntabit yang satu Moses Brian Clay mungkin hari esok Kuinera Bintang Menemani Bulan Ardeli Nicholas Memori Felix Agus Mawar Merkah Dang Mar Eza Om Hati Bukan Mata Narcissus Justin Misin Nunggu dati iso hozo pisoso mo do bentugan demenai ku ngabi Tanun mintong untuk kau 26 buhan kau sizam diti tadau kau 6 jam kau bau tahu pen minit dong sedap in auditorium kopisan seni om kobasanan Malaysia Pogun Sabah ikut kau na do moy intong mana kau dong tu aise kebalai do mintong diti bah tepnya ku ngabi potia muson ku biampai hozo di Richard Bennett Mikil Omi Alex Mojinggol kada konini ginawo.

明日は会うと思います。キバホゾカババグルAbal tawasi, mentok di apagat, doid kaganan pemuhisan, iki hizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mempaitutun diazu, kalalahano ponohinasan hozo mumomohis kinezonon Sabah, toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kepenguhan diazuiti, songian papatod hozo kawawagu, mentok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om naki hasagan doid online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby paingonok o komoy no splats. Hasag it Facebook Hiburan o Music RTM Sabah om nagi charta lagu artis Sabah. Tapi na ikong habitimpunan ko miyam pa hozo do kapaghuditi hozo vagu. Inatay mo da ko sa imbahan Boss Kadazan o nagihiburan o music. Iti na po nga ioitan do Guminavo Ginovon. Kumozo na po nga i Jesse Saladik. Inamo da ooiton o Hozuk Hozaw diti sinupo di Julius Lancaster Lajungin. O humozo nagi na Kadazan diti. Minanupo na po da teko minanguhu diti Tunizon binisa kadazan Jesse Saladik om i Julius Lusa. Tadi kinangota ko iti hozo ko ka Guminavo Ginovon.

Ada main no jam ko tu apat pada mana minit dong suvabi pengutuk kau pivosian de kata tanu dati mungkin ngau kosaiman bos kadazan om tipu diti nepo nga ngau di zuhozo vagu ino temo de RTM. Nong ngau di zuhozo di Joseph Lodin i oi tanda piunungan om sumusut nanti insan po i Julius Lancaster lojungin. Hozo sinupu dao sondi i oitando sinimban kopasizon. O oiton om hozuk sinupu nagi di Julius Lancaster lojungin. Miampai tu nizon pini nuhud di Jesse Saladik om nagi i Julius Lusa. Dadi tepinai ku ngawi kinungo toko insan po wagu Julius Lancaster lojungin. O hozo i oitan sinimban koposizon.